Zvakare mupurukiri tazo kuimba kanjiwa nezvimambo bimoksi mbachiti shamwari yangu ukaenda kubasa endai koshanda kushanda nezvakadi kuti komponi igokumuke waro musambo wako kuti zviya wadihwa mushitoro ndibai ukabudepo wotorazve nganju wodira muborosa kuti uende kutengesa waro mangwana vakatamira kukupocheresa bai ngokuti havana mari unozonanga kuti bai vakatsunga moyo aiwa tinodikana kuti tiendepo kubata basa mumakomponi tibate kamu zvakadakaja ngokuti ikubesana kubesana mune yokomponi naiwo wemubato basa ina kutosvitsvakawo mune yokomponi hatona zvakati wanda zvakanaka zviri kuita kuno mfumo kana sere makumi aviri nomusesa munhu wamwe waitaura zve 27 minutes takuviya panguva ino nokuimba kanjiwa nezve Manuel Tome vachiti ndapota hangu ndiri kuda kuti kuve noruzirano mukamemo mumabasemo nomunyika hamo.

0: Manungwaji Junior, changani ulikuchangaza?
1: Mzabudwani sakomela kujapa nyumba pani madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi simana nseni. Pondo usagwandila na kutali kakamwe.
0: Mwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringana siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndi piakuja pianga pikulu pikulu, piakufunika maka.
1: Piakuja pikulu pikulu, lininchi penepio.
0: Dunya mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakala na mpamvu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpiadidi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Jama jero kuzipa na unyomonyo mwakukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
2: Jakana kamprokiritri kwenda padoko ngo padoko tichimbo kwedera mpanguva yokuti tienika nemwe waruta kuti panguva ino titongwambe tavia nokuimba ka Dr. Thomas Tafirinyika mafumu Zimbabwe.

0: chomjonga midija kwanisa kusara sure wazvino namba kudeni.
1: Ndini ini ndikutamba ndija ndikuita mabasa mwene. Iwo mudeni rako.
0: Ini ndikwanisa kubesa mwana.
1: Ndizve nango japa mutamba.
0: Kwanisa kudeni kwanika nokwanisa tamba.
1: Iwo unotamba na sakundimenengera mazina shamwari jako.
0: Zefa ini ndinotamba na mai, Lurdi, Fina, Zefa, Maria, Dorcas, ndinotamba noshamwari jangu vazimbi.
1: Ndisho nani. Ito sinye masubuya ngondave ndhenda chinobateka ngondave kumwe kushipa. Chukuhirira tachipinda ngondave soko iri ngokuti chukuvona kuna mtundu jimwenu panguva yomvura. Ndino kwanisa kuzara kana vadoni vedu wakwanisa kubatika ndino ndhenda jokusena siana. Enga, malaria, nyoka jokuenda, ndino jimweni ndhenda. Nokudia tineda kuzivisa ngozhapi shatinodikana kuita kuti tikwanisa kujivirira ndhenda iji.
0: Tinodikana kusamba nyara no sabao kana malota, tinodikana kumwa kumwa yakachena, atidikane kuenda kusamba makandwa.
1: Ndizvona, kudea tinokwanisa kujivirira ndenda iyo mundani. Tingava muchairota tinodikana kusamba nyara. Zvenanga Sofia, kumwa tinodikana kuivija kuti tikwanise kuweraya chikonye chinoitisa kuti tusati batike nondenda yemundani. Tikubuya wazvino tinodikana kujijisa padoko ngozvapi zvitendewa zvatinazvo tisu vana vadoko. Shamwari angu, ndagoma ini shamwari ino chiriwe Jesu Sevano izvarayo zvinomulave unazina zvitendewa chavana vadoko. Nyamasi ndinokwanisa kumenenga zvitendewa zvinganana zvine mwana mudoko kuti tisu vana vadoko tigare tichiziva ngozvapi zvitendewa zvedu. Kwikirani kusuni. Itusu vana wadoko tinasho shitendehwa chokujija, tinasho shitendehwa chokugara nokama, tinasho shitendehwa chokutamba, tinasho shitendehwa chokuha. Itusu vana wadoko tinasho shitendehwa izvizhinji. Nokudai nyamasi ndinokwanisa kumenenga shitendehwa izvizvo zvirongo muna, ndichikwanisa kumudiridzira ngeni itusu tinasho shitendehwa izvondozvo. Garani makateya njivi. Itusu tinashitendewa chokujija ngokuti itusu tingakwanisa kujija, tinokwanisa kuvaka mangwana wedu hokushoni, tinokwanisa kugara mujijizi, tingajija tinokwanisa kugara mupurisa, tinokwanisa kugara muntu mukuru wenyika ino Mosambiki. Itusu vana vadoko tinashitendewa chokuha ngeni ngokuti itusu tingakwanisa kuha, tinokwanisa kukuwera nohoma hokushoni. Itusu vana vadoko tinashitendehwa chokutamba ngokuti itusu vana vadoko tinodikana kukwira norudo. Tingakwanisa kutamba, tinokwanisa kudakara zvokushona. Itusu vana vadoko tinashitendehwa chogara nokama ngeni ngokuti ngama ndiona nokwanisa kuti kuja, ndiona nokwanisa kuti kuweranta, ndiona notikwanisa kutipangira zvokushoni. Tingagara nokama, ukama nokwanisa kutibesa zviri zvizhinji. Nokudai itusu tinodikana kureremedza zvokushoni, tichikwanisa kugara nokama hwedu. Nyamasi noima nguwapa ni mlavu na zina shitendehwa chona wadoko. Sera nushoni, pikira nushoni, chirongo.

zvakaita zvakaita gonje nombaka panonjiko imweni mvura yaina maningi payaina maningi gonjo ranga muparomwari gonjo raita njara zvaizvena njara gonjo iyo nanga shiki apa noita kudini kabuda kunja kakona mvura ikuna maningi kautora sakani kabira pamusoro kakomesa famba famba famba gonjo riya kaguma panyumba pamweni kakuima gonjo iya kakugara gonjo kakugara zvagare napo ndopo mvura nekujama gonjo iya kakukwira panyeziri padenga yenyumba iya kakukwirena panyeziri padenga kakungwina mukatimo zvangwinena mukatimo kakanda huku huku iya yaikotwa ena waide kuti ajuke atore huku iya kakukandana nombaka zvakandena nombaka mbaka iya kakunangasha mwari autori huku iya gonjo rakafunja mbaka ndatanga kuguma panhu ndini mbaka uya kakunanga shii ini ndini muno opa munhu kakunanga huku iya utori kakomesa kikirijana kikirijana kikirijana kakutanga kutakana gonjo kakufunja mbaka yamwari angu wee zvaki wewe kuda huku iyi ini ndikuda huku iyi ngatigurirane kakugurirana huku iya kakugurirana huku iya kakuenda kusara mutezo umwe iya kakunanga gonjo mutezo uu ndipekedzei nini mbaka kaita utori ngatigurirane mbaka kakunanga inini handidigurirane nomutezo uyu ndahuku iyi nchangu vari togurirana tese mutezo uyu nada azviiti kakukikirijana kikirijana kikirijana mbaka iya kakunadanija hama jake hama jangu wee ndibese nyiwo pano hama jake kakuiya kakubesana paya kakubesana paya vakatakana kagurirana shamwari azidzokarazvo shamwari noshamwari chingano ichi chinonanga kudai kuti tinodikana kupfekedzana zviro kutingotama kupfekedzana zviro hatigari noshamwari basi zina rangu ndini Rosa Francisca Ndonja Mundoto bye bye.

Dalo mpuriki rwangu ngundo dika na raji Mosambiki tena kumbira kule grefa ngoko titemba na zvimpingo mpini muno nyumba ino mphepo yatokwana kama nguva yokumupanye masoko edu makuru umune msofala menengera no inyambani.

0: azima na agakala mzungu bize mwanaronge mwa azungu amepewa chakakala mzungu
1: inde kamanda pironge ni vani
0: alangana nini ndikupangizwa basi mu pensane pidalonge ni vani mumudena kapichita tai mwakwata serveja mumuika Chinonda kolonga nemwe mwenda kolonga ne chizungu iye munthu anolonga nayi mule adeke kere munsembe ule ne banjunga kwadziwa
1: ande
0: inazweli nguni
1: inembo pontho ndakhala nkulu vese
0: agora mwana no anagona tani chitulo
1: hapo mzina sinembo ta chisenambo ichi nidzidzina ngusandita yataya po
0: agonje inakupasani nyatwa peno mfungu ndi shikola peno ndinji munapidziwa ndimo pindadziwe muchinchino chizungu sakitwambo na chizungu Pichikafiri, pusakitwa muna chikafiri Tangulipe wache, hanaziwa garavata tai Hanaziwa orojo tai Inaziwa hii, ndikapundu Ndazironga pano kutusakani chifoya Mamanga mwana chifoya
2: Chishu
0: Chungu mamanga bachitani kakapundu Hapu mwana unu anazawanga tani
1: Na mfazika kabudula hii koma asatu ndamani menipanga machi ndati dinyerish Mbana kakula madishikala tafi
0: Hapu mpapu, nifunandi vundi
1: sisa Wakula wa madishikala tafi
2: Wakula hili kiriansa mama adoni mekuseni karatafi
0: Andi mpapu, tepa nisafunandi kuvunze ni panu mabwela za kota dinyeruanu Oo mazavisila chukumi cha mwana
1: Tai tai tai Tazaka visila chukumi
0: Chukumi cha mwana Agora nikuvunza ni tepa Sakani kuna nsena Nsena Munsaki nsena, podi busa dinyewe ni mumpagali
1: Inde
0: Akuikire ni nsembe Arungi ntupo pewachi mano ya vwachi mano oyu
1: Inde
0: Anga makunchita pensene gede Agonga konda gona brani za kwati kubanga muka itaye Sinefuna vile
2: Tapiva Tendeni mai, mai
1: Oye
2: Akura ting Tendi kasake tia uyo Analonga mani michisena uyo
1: Mkazu yo kumoyo
2: Ah, kumoyo
1: Mazarari, ono ya sa chidanya nkonza nkonzarai
2: Penu mai, so tendeni tika
1: Tendi mwananga
0: Ndoko ni kwe
1: Tende.
0: Ndoko ndikwe.
1: Inde.
0: Mwashindaronga tepa mukwati foja?
1: Ah.
0: Ufa mapira?
1: Ndimo.
0: Ha?
1: Ndimo.
0: Foja muna mumbira pa.
1: Apo nzina.
0: Muna mbira muna ikira pa karta. Ndonga karta mpiki zungu. Ndonga tsamba mfigu. Mkupipa pediti
1: pa. Tapiva
0: tsamba mfigu. Ha, munga fika kuli chinjani. Chinjani.
1: Apo ufache.
0: Ufa tulonga mapira.
1: Wa mapira.
0: Ha, ona mwana pumbula maya wa.
1: Ha, bima, siku pumbula takula pia tumuno pina.
0: Mchizungu, ra. Mwendaka ika serveja. Ndukupangizu hapa kutuma ika serveja.
1: Ngabe da
0: ika serveja. Ni serveja.
1: Ngabe da ika uyu.
0: Mwaikanji.
1: Da ika pia pia kuchena.
0: Pia kuchena ni ninji.
1: Ati ninji pire.
2: Pia kuchena.
1: Pia kuchena pire. Pia kaninga nipa.
0: Inafunika ndi nipa. Inaipa mbati. Inafunika ndi nipa. Pangiria ndi nsena. Akavapia kama pia nipa, kama nipa Ya kuipana goja ya mapira manga
1: Nga piva
0: Nga piva
2: Mama, isu kuse poji na kabesa, ne?
1: Ha, iu nga fika kwa kuhuna nipanga Poji na kabesa, we na kulongerati chisena chakari
0: Ha, ni chisena kina funika Ni chisena, ndo kuni
2: Mama, what if you can say Now she can be
1: Pirembe, pinango, pirembe
0: Ndo kuni, ndo kuni, ndo kuni kavunzi Kavunzi sen
1: Apo, mshu Muna mpata mpata afi mwana
0: Mwana ndo mtombo ndushu Chikizenu kusireni pokusireni Masi chikulu chidolongeni ndicheche Ntombo yu so mkomu mabwera pa nganga Napote buka kweni pezi Machikumi ndicheche munga ikinzemi Nachisena nene kizungu ta
1: Tapifa
0: Mwavaveri munga mamu zani pasi dinyarwanga
1: Tapifa tinabwera tinabwera tendi Tendi kwa mwema sarati
2: Tendi ni mwema Shiki tamangeni maite sisi meri maite
1: Kama ankasunole mbu nangumana venu
2: Penu kweti nangumana penu
1: Nakumunda wako nangumana Wadi wadi wadi wadi Shepa nando rani Odini wadini
2: Kuno
1: Inde
2: Haa pita nifambani fambani
1: Machibesa didi
2: Machibesa didi Manungu aje
1: Manungu
2: Karani pafumba isi Machibesa didi tia Machibesa didi pita nifambani
1: Takara
2: Enu kunjira manungu wache
1: Manungu mba didieni
2: Ni manyanyamina ra
1: Ande
2: Ndaone nifani kwa kukudua rani
1: Uli
2: mbani ninzukulanga
1: Ninzukulanga ande
2: Uli nisikanano le
1: Si
2: Uli nyato le
1: Inde
2: Andi mae mwakula andi mama
1: Iende
2: Haru mbanka nisikano Kuku mwana nika kuninseka
1: Ay kuninseka si Kuninseka adi Tapangwa ikwansi, tapangwa kaikansimbe. Kwa diwe, kapitumbuze ndiwe.
2: Tia ifi tazapano, kuli mwana ya kuduwala. Agora dafike ifi maiti kadenda kwa nyaruso. Dende ifi kwa nyaruso. Agora tafalari kweza portugeshi. Wanifalo portugeshi.
1: Wow.